0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Arkeman, lobiwan, we bari wan odibaka, nina neef matra Jezus. Dit is het programma wan boom begin. En akanade bedoro na mi, mi kan charing baka, mina apostel naiva saling. Voor gemeente begin van mij voor God om je bari wan odibakan in haar neem voor Masra Jezus. Je hoopt dat je de wan blessing ting, blessing momenting. Masra we dat je grand dank baka voor je woord toe. We go baka, voor dat je wan toesani kom baka Masra, we pot alle san in je anu. En we dat je grand dank dat je blessing sa dit op je woord toe. Voor alle jesi, alle prakseri. Zij ark, we dat je grand dank in Jezus neem. Number one. We deden in een tekst voor Efeze 6 vers 10. We hebben een feite tekens die naar een broeder maar teken macht naar een hemelse gewesten. Number one, we gaan konou naar tapu den passie dat we taki ala den kondre kondre na Amerika, na Nederland, na alle zeven grondtapu, Hoang Kong, na in Aladdin Pistor Dissing. Nou, Lobuan, zo lezen, te weten dat den Sani Lobuan, dat onetak zomaar, we zouden lezen bij den Nederland, laatst jadam bij den Nederland, dan met tak na in wan samenkomst taki inomu kwek ala dagu wan lobo wans of den dagu dewe kwa sarnan wama igwa wan kondre anobe kwa sarnan apotu wan sani lonta mofofa dagu efisha dagu fesi efisha mofofa dagu dayesi taki asandi san wan dagu. Dis hogri moro wan bubu, a hogri moro wan tigri. Daarom lobo wan, anu ala dagui muse kweki, bika de makti fu dungru, de egona in ala sani, de egua sneki, de egua kau, de egua agu, de egona ala sani. Dan troe mi taki na ina samu koms na wan sonde manting, taki nom kweki ala dagu wan bepaade dagu ka nyami kiri. Lobu wan munde na in Rotterdam peme libitem gwa Holland. Wan tu dagu efeti da a grandpa bi wan en grandpcha bi wan. Nende tu dagu dufa grandpcha nga dufa grandpa efeti. Na a grandpa ugof go poor den wan manfu 60 jaar. Den dagu nyami jo aso e taki in buskondre. Den dagu nyame aman ki, a dagu di aman kweke ome yari. Di ameshe abi, nyame aman kiri. Dat wan taki, dagu di kweke lobi wan, e ginyanyan, da dagu dat mu betu kiri wan leis wan man in midenka Indonesia, a kweke wan bubu, wan tigri. Lobi wan wande ya igo gya tigri nyang, a tigri nyame aman kira aman fonditeka aman. A tigri sa aman kweki somen yari. En daarom, asani sa de man e fergeti, yanga wan tigri anawan, bapa de dagu sortu, yes taki disa wan takru sani deja, ano san fi tek me krap. Dus lobi wan, na soe si desani, mi taki nu wan dins baka taki lobi wan. Ah, den pasi pe we rey no. Makti e de, tapa dantu e lursma. Lobi wan, baka today, wan wagi nak wan bes wan takru naki. Pyo mensma las libi. Dat wan taki, de sansa we takin ano somar. En daarom mi wan takti de taki afrike sa we reina india den pasina in Suriname. Lobby wan ala den pasi dis den dibre orokotu. Wan leisi mi sitap wan pasi in wan fishun. Wan sani e rei wan fit. Gado opo mi aifusi wan sani e rei wan fit. Ma de san sa me chakon an wan san fumeki frede ma fumeki u dena ai. Asani fura pasi a fit an asani bigi fura pasi. Dat wan take fi e rei kon a e rei gwe na pasi e rei kwa doro. Yang e me kon an rei de ma ino fir wan skokin. En daarom so leisi e yere suma lasif kontrol tapu stuur den gwa gotro den fado aso tsan lobu wan. Asan de moro dipi da saye denki. Da misha sane rea fit e de bigi. Da sane rei wan bay sigiri. Dat wan taki. On sek bare mak dem den demone disi. Den dena ala se fu gron tapu fu fernitek libisma. E lobo ay fisi so leisi. Fas mai rei na ina verkeerd. A fast fast my rei, a fast fast my gedrag ding, na tapa dan, da so leisi e fraki sref aftaki. Sampsa aga libisma. Moro wagi lai tapa dan, o moro de ma rei vreit, o moro de ma rei hogri. De bus e rei gewoon tapa fitspa nakis ma trowe, ala so, lobuang ano gewoon den san epsaeram. Makti de tapa dan misina na pasi guacoroni gonani ke an repes pam pam big borsu sane waka tapa dan fu for or sak an reiding en luku ala de san depsa luku ala de san defend presi de boskopu sa me chaja na fusma kon first tambun taki wadiabun atendu el libija. De makti opo srefi tap ala gebit fudusani na ina wereja sa ino denki. Lobo an de makti euroko, de makti eligeri, anosani de makti edu na ini afriket. So leise fi sa sneleid, sa wans mai rei, a sneleid den bron fit, isi fai sa bron fit, a makti si do let baka asade tak pompu moro, pompu moro. Da trawa e gota yu a wagi da peta kot eifo. Bram, te ye rei tok. I mus man denki, if wansani mek wansani a mi fes mi mandu wansani. Ma fie ye, ye, ye, ye, ye. De makti tapa dan, de for orsak walo san. Doro a slecht heit fu a mens heit. Di neko broek den eden nanga den verstand. Wado den di dibri disi e roko hebi tapa dan. Ya bi outu den tornis na maktak anak tori lobi wan. Dat ya bi so leis mai pai tim pasi fu kie trawan. Mek an rei de kampsanga disanga za tim pasi. Pe den pasi e komitso. Da de paien de srekasa so leisi e san de srekasa porta pu strati ala zot sani ma apun san wan meki de taki adan diwe rei ano wagi wai de tapa adan anga brown fit no no want to buy sigiri kon de kari e bike no sabi if na so to buy ka disi if na evil bike if na farm afas fadin karen dapin. Misi wan boye rei wan e-bike. Da estak dat no kande wan kon sani. Mino sa faman rei a sani. Ma man poten anu tapa sadel. Da aman langen futu gwa baka. Dos da aman os don tapa fit mora. Man de langa tapa fit. E gwe yoy. Lobi wan. Ye aktis refi. Wan kon mens kandu so wan sani. Ano trotuar, tapa dan pe wage reina ibakanga desani dai go sut anu ta passade dai langa futu gua baka yede de gua fesse te wa wagi mai ta klu ko ansan da pe lu ko ansan da pe ama fanga sani na sa lu buan i den ka la la sani ma ala den comedy disi ala den modo disi da de mo ne lu ko bata ki o nyan disi mi o teke a disi lu buan o la la sani psa a pun san wan meki de tap adan sawerei de moon erokotu bika den de suku kosbare zil de suku anreiding de suku ala sot sani fu gebeur fu smaka las libi a feti fu satan de dat libis mamu dedena in den sond libis mamu kisman ker malengri ala sot san kan gebeur lo buano laula usani de makti disi lai tapa dan darum ala dei bakai kasi disi psa dati psa abulance rei ala sot sani psa lo buano laula usani makti de tapa dan e for osak ala sot sani darum lo buan one day me waka na in ramgula weka dan troe me waka da wawagi e kong ang awa mois na leid. Madang, I guess once on time ita ki skoifi pe e waka. Lobo wawagi gwe ni wang olo brip, brip. Pembet na pa da pe wawagi chompon kon fado brip. Reip sam tak mi gado. Ma mi skoifi gba. If mnobe skoifi mi klari. Ma agado sa me dini wai mi puro. Darum mi wan mek wan pen tak den de moun disi. Den o de aliba wan. Den o den busi wan. Den de tapa dan sawerei. En te ilu ku fasma e ke drag den tapa dan. Fas fasma i rei. Da ye stak Sons ma i rei son o rei bewees. Lo buan e finabi rei bewees. Ino sabre wagi. Kode eerlijk, van jamberei udo wagin berei ana konkoni trektor. Ma dat no an taki din berei den sane abusi, peso men wagin ode, da min korea foto, om dat i sabrei wagi gwa fese an abaka, dat ano sabrei wagi im gote krei boweis. Ya buan tra san sa de skote kai joy raider. So tu joy raider na dat. Igo ki yo an sama. Rei na kisma. Inabi rei boweis. Ye go joy. Go joy na in yo so angare tra mano. Go joy astrat. Igo ki risma. Lo buan ala so tu fas di dibre uroko. Fo. Chas libisma libi gwe. Darom lo buan. Te yo gwa dan angay brom. Te yo gwa dan anga yu fit ofu iwagi desma di sabi Jesus wishi no sabi Jesus begi karna gado masa me pot me pasi me pot me wagi me pot alasanin yu anu wan de makti elur tapadan fo kan fensili chago lasi fensil fernitek alasot sani anu iboi lobi wan adan sawerei ano wan lao lao sani. Misi an rei ding. Misi refi. Wagi nak mi anga brown fits ba. Mi nanga wan sister u mopa uroko. Mi frey abra wagi go fado a feste brown. A sister fasi anga brown fits di bina wagi. Wale is mi wan fado anga brown fits. Mi dorote na akademi. Mi kumopa uroka paranam be uroko af day. Wan bese kwa hino mi teken. Amatak mi na ting mi mo achawan tu ye fro. Lobo au me kwa an rei ding dos mwa wagi be rei gwa parana we rei gwa foto. Wan sneisi na nga wan wan wagi ay chasan gone we nkri na paranam. Da be wan hal en adanga wan station. A wan hal en. A momen de wan hal en ne asitak no a ino ubese kwa nga wan hebi sneleid. A sneisi rem ne a wagi fe dry dwa sa pasi no nakem brum. Dry fringi trowe gwe na busina trase pembes do abaka se minobes minobes do abaka den storms do letna mindri seifu fa a mindri bere de peika wakago saka kmo poina wagi midoro tena dashboard bram ano laula osani magado kibri mi gado yep mi lobo an apent sanwan make de no fu make is ma frede ma de sandis de fu take in praxeri te iluku fa sons ma irei asnele itsa de ma irei lobo an den brom fit sta kogwe sondro fu denk if wan wagi beni e fo dan if wan sani fame du solisiere en sedek anreiding you wan make wan anreiding brom fit wan make wan anreiding brom fit sanga brom fit dat wan taki material de sani de tapwa dan sai lour we fit teka bose kisten sai hes na in awere da no bua uno tek de sam make spot un ma arki den tor de si panya ingo gi transmata ki te re luku bun reina na forstan no re le ki i e de klari ka ba no re le ki mi no sa pe goso anga wan hebi snelait faisim bia te sma re mi meta kan ef na albina mi go meta kan a chauffeur no re u go kiri ma re neches Bisabuale isi mbupa fransu yana, mikmopo lati, 6 euro midoro albina. Want to chauffeur tak, ay, luku aposte naifa. Efiye reyen, ino makre itranga disanga so, tide yo srip ja. Want, u demandi deja werey hebito, dosu ino manguanga unu yo srip ja, dema lafute taki yo srip ja, mtaki okay, bitnapum, tnapum, mi beggado kmopa fransu yana. One of the man be la fue taxa ni ko ataki ma be wan gua foto ver kre kin taki ya atako gueno lo bo aso kon gue aso kon doro foto lo bo wan me bar a josi ma pensa wan meki sani de na ini a pasi tapa dan meki wi le gelovige nanga de trasma sairei sapta kanunu wan de tapa dan de makti di selur tapa dan ook tu Fou kan fin sani dunan asma. May God bless you. Matra we taki grantangin in our name for Jesus. We tap jabaka nang apistor dis mitata. And we taki grantangin for your blessing tapa word to in Jesus. And loboan te wantra lazy in Jesus' name. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.